Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: دعاء من هدايه دان كتقوان.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

0: الذي خلق السماء.
1: Ujian yang dihadapi oleh para ulama ketika itu, di mana fitnah tentang akidah khalqul Quran, akidah yang menyatakan bahwasannya Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan firman Allah, tetapi Al-Quran adalah makhluk, yang mana dari akidah tersebut yang dituju dan dimaukan ialah menafikan atau meniadakan, menampik bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat al-kalam, punya sifat berfirman, punya sifat berbicara. Ini oleh mereka para kaum Mu'tazilah, para kaum Jahmiyah, menjunjung tinggi akidah kufur tas. Mereka berupaya bagaimana caranya agar akidah ini benar-benar tersebarluas di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimat, di masa itu, di masa para a'immah, di masa para ulama, masih banyak. Dan masa kenabian itu jauh juga, belum begitu jauh dengan, ya, kalau dibandingkan dengan masa kita, ya terlampau dan teramat-amat sejauh. Nah, ketika itu mereka, kelompok menyimpang, kelompok sesat Mu'tazilah, kelompok menyimpang Jahmiyah, telah berhasil barakallahu fikunna untuk menyebarluaskan akidah kufur tas, sampai-sampai mereka berhasil masuk ke dalam jajaran pemerintah, bahkan berhasil mempengaruhi raja, mempengaruhi pemerintahan, hingga pada akhirnya undang-undang dasar negara itu dirubah, undang-undang dasar kerajaan Islam yang tadinya menganut Al-Quran wa Sunnah, yang tadinya menganut ajaran para sahabat, menganut ajaran para tabi'in dan para a'immatus sunnah, diganti dengan akidah Al-Quran adalah makhluk. Dengan tujuan, sekali lagi kami sampaikan, tujuannya ialah

ingin meniadakan dan menampik. Ingin meniadakan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Allah punya sifat al-kalam. Kita sendiri kan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat berfirman, punya sifat al-kalam, berbicara. Kapan saja Allah berbicara, bagaimanapun caranya Allah berbicara, sebagaimana yang Allah kehendaki. Namun yang jelas, yang perlu kita pahami bersama bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan sifatul makhluk. Sifat Allah tabaraka wa ta'ala enggak boleh disamakan dengan sifatnya makhlukin. Sifatnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Tidak boleh untuk disamakan. Kemudian, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyakunna jami'an. Keyakinan tersebut berhasil merubah landasan negara, ideologi landasan negara. Berarti sangat kuatnya fitnah itu di masa tersebut. Bahkan sampai-sampai mempengaruhi pemerintahan Islam sampai pada tiga masa kekhalifahan. Tiga masa kekhalifahan. Dan tentunya para ulama di dalam mempertahankan keyakinan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Karena pemerintah waktu itu punya hak untuk mengintimidasi siapa saja. Punya kekuatan untuk mengintimidasi siapapun rakyatnya untuk harus mau mengikuti akidah keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Sian para ulama meninggal. Akibat apa? Akibat disiksa oleh pemerintah karena tidak sejalan dengan akidah yang ditekankan oleh pemerintah untuk diyakini. Al-Quran adalah makhluk. Itu kata mereka. Bersumber dari apa? Bersumber dari akidah dan keyakinannya kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Karena mereka menafikan, meniadakan, serta menolak akidah Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat al-kalam. Punya sifat berfirman. Dijelaskan oleh sebagian para masyayikh, dijelaskan oleh sebagian para ulama. Apa sih dampak dari akidah bahwasannya atau keyakinan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk? Tergambar gak bagi kita? Nah. Tergambar gak kira-kira bagi kita? Apa sih dampak buruknya, dampak negatifnya keyakinan Al-Quran adalah makhluk? Mungkin di sini bapak-bapak bisa sih jawaban. Salah gak bapak? Tahu? Apa dampak buruknya akidah Al-Quran adalah makhluk? Pertama, diantaranya ialah mereka, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, meyakini ya Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat al-kalam, tidak berbicara. Atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala kalamun nafs. Kalamun nafs maksudnya
Kalau di bahasanya kita, kalamun nafs ini adalah pembicaraan dalam hati. Suara hati. Kira-kira suara hati itu terdengar apa enggak? Hah? Enggak ya? Gitu ya? Suara hati terdengar apa enggak? Enggak ada yang bisa dengar. Siapa yang bisa mendengarkan suara hati? Enggak ada. Orang bicara dalam hati, siapa yang tahu? Isi hati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya dan pembicaranya. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, kalau mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman, tidak berbicara, sama saja mereka telah mengingkari penciptaan alam semesta. Bisa sampai ke sana. Dari mana jalannya? Kok bisa sampai mengingkari keberadaan alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Annahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki sesuatu untuk dilakukan oleh Allah Jalla wa Ala sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal katakan kun. Maka semua alam semesta ini Allah ciptakan dengan firman-Nya, kun. Lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara, kira-kira ada nggak alam semesta ini? Iya. Kalau andai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat al-kalam, lalu dari mana kata kun tersebut? Kalau tidak ada kata kun, bagaimana alam semesta ini muncul? Ya, mengingkari keberadaan kita semuanya. Mengingkari keberadaan semua makhluk-makhluk yang besar. Langit, bumi, bintang-bintang, dan semua isinya di antara keduanya. Di langit maupun di bumi. Ini kalau apa? Kalau mengingkari sifat Allah Al-Kalam. Allah tidak berbicara. Ya, karena semua yang Allah ciptakan ini, semua Allah ciptakan dengan firman-Nya, kun. Ya, maka apa kata Allah Jalla wa Ala? Fayakun. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah katakan sesuatu, menginginkan sesuatu, tinggal Allah sampaikan, kun, jadilah, maka jadi. Ini satu. Yang kedua, ini sama saja mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari apa? Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingkari Al-Quran, ia mengingkari sunnah, ia. Nah, dari mana mengingkarinya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratnya tidak pernah menurunkan kitab suci. Iya, kenapa? Karena Allah tidak berbicara. Terus malaikat Jibril tahu dari mana? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara dan tidak menyampaikan sesuatu, tidak menyampaikan al-kalam kepada Jibril, tahu dari mana Jibril? Apakah Jibril sebagai makhluk, walaupun dia makhluk besar, makhluk yang mulia, makhluk yang soleh, tahu dari mana? Apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala kalau Allah tidak berfirman? Ini mengingkari apa? Mengingkari Al-Quran dan mengingkari sunnah. Sekaligus mengingkari kerasulan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan mengingkari kerasulan seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Sampai seperti ini kekufuran mereka. Lah ya tahu dari mana? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa? Menyampaikan kemauannya mengutus hambanya tersebut. Tahu dari mana terus? Maka oleh karenanya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyakum jami'an, para ulama, dan diantaranya yang terkenal ialah Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala berjuang mati-matian mempertahankan akidah atau keyakinan Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah dan bukan makhluk.
Nah, maka di masa itu, ada seorang alim bernama Asim bin Ali. Nah, kebetulan Asim bin Ali punya dua orang putri. Asim bin Ali punya dua orang putri.

Waktu itu khalifahnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Sebelum Al-Mu'tasim Billah ialah Al-Ma'mun. Nah, khalifah Al-Ma'mun ini bukan sekedar pemimpin pemerintahan atau orang yang maunya duduk leha-leha di atas singgasana, enggak. Tapi dia raja sekaligus komandan perang. Dan ia, Ma'mun tersebut memang lebih suka hidup di medan perang. Suka berantem, suka perang. Oleh karenanya, ketika masa-masa awal Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ditangkap oleh pemerintah, Al-Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alaihi dibawa dalam jeruji kayu, hingga kemudian dibawa ke tempat medan tempur di mana Al-Ma'mun berada. Seraya menunggu kedatangan Ahmad ibn Hanbal yang sedang dibawa dalam perjalanan, dia mengasah sebuah pisau. Ditanya oleh ajudan, "Wahai raja, itu pisau mau dibuat apa kok diasah terus?" Kata Al-Ma'mun, "Akan aku gunakan untuk mencincang Imam Ahmad bin Hanbal." Mencincang Ahmad bin Hanbal. Kalau dia tidak mau meyakini Al-Quran adalah yang pada akhirnya cerita ini sampai kepada Imam Ahmad. Ya, sebagai manusia biasa ya lemas. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Al-Imam Ahmad dalam perjalanan menjelang sampai ya keburu Ma'mun meninggal. Ya, Ma'mun meninggal. Hingga kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Mu'tasim Billah. Nah, ini putri atau dua orang putri dari Asim bin Ali rahimahullahu ta'ala menulis surat kepada ayahnya, yaitu Asim bin Ali. Dalam suratnya tersebut, sang dua putri ini berkata kepada ayahnya, "Ya Abana, innahu balagana anna al-mu'tasima akhada Ahmad bin Hanbal fadarabahu bisawt ala an yaqula al-Qur'an makhluq." Wahai ayah kami, kami sudah mendengar berita atau kabar bahwasannya Khalifah Al-Mu'tasim telah menangkap Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian ia telah mencambuknya. Yang ini Mu'tasim lebih rahmah. Ya, lebih kasihan kepada Al-Imam Ahmad ketika apa? Al-Imam Ahmad di gempur dengan cambukan-cambukan tersebut. Barakallahu fikum. Sampai Ma'mun afwan. Al-Mu'tasim berkata, "Ya Imam Ahmad, iya. Cepat ucapkan. Iya, ucapkan Al-Qur'an adalah makhluk supaya aku ini punya alasan untuk mengakhiri azabnya kamu." Kenapa? Sangi gak teganya. Sangi tidak teganya. Beda dengan saudaranya, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memang haus darah. Al-Mu'tasim lebih apa? Lebih rahmi. Ingin segera mengakhiri, cuma pengen pengen dapat alasan. Pengen dapat alasan dari Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, untuk mengakhiri siksaannya. Wahai ayah kami, berita tentang Mu'tasim telah menangkap Ahmad ibnu Hanbal dan menyiksanya, mencambuknya dengan hukuman tersebut agar berkata Al-Quran adalah makhluk. Fattaqillaha wala tujibhu in sa'alak. Nah, wahai ayah kami, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan takut kepada Al-Mu'tasim. Jangan takut terhadap hukumannya Al-Mu'tasim. Takutlah tentang kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. La tujibhu. Jangan engkau penuhi dan jangan engkau turuti, jangan engkau ikuti kalau Al-Mu'tasim menuntut kamu, meminta kamu meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Jangan. Fawallahi la ayatiyana na'yuka ahabbu ilayna min ayatiyana annaka qulta al-Qur'an makhluk. Demi Allah, wahai ayah,
Nah, kami mendengar suara rintihan azab darimu, rintihan siksa darimu itu lebih kami sukai. Tapi engkau tabir di atas sunnah, engkau istiqomah di atas keyakinan Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, itu jauh lebih kami sukai daripada apa? Daripada kami mendengar dari lisanmu engkau menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Kamu disiksa, ya, disiksa mati-matian, tersiksa dengan azab tersebut sampai merintih kesakitan, itu lebih kami sukai. Nih, dua orang bule. Bagaimana mereka bisa terdidik dengan didikan tersebut? Nah, coba ya kita lihat bersama, kita cermati bersama. Bagaimana ya asar ini menunjukkan bahwasannya kepedulian yang sangat besar barakallahu fikunna terhadap hirasatul akidah, penjagaan akidah. Nah, bagaimana terus kemudian umat manusia kaum muslimin di masa itu mewarisi ya warisan akidah ini dari masa ke masa, jilan ba'da jil, sabirina muhtasibin, bersabar serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai memandang siksaan itu lebih ringan daripada apa? Daripada menyia-nyiakan akidah. Mereka berenam berpandangan ya mending mati tapi di atas sunnah, mending mati tapi di atas akidah as-sahihah, daripada apa? Daripada barakallahu fikum meremehkan atau mencoreng akidah apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, apa kira-kira? Nah, daripada menyanyiakan prinsip keimanan. Nah, di sini juga ayuhal akhwat wa ya ayuhal ummahat barakallahu fiikunna. Kisah ini pula juga ada isyarat bagi kita semuanya akan mulianya ilmu agama, pentingnya ilmu agama dan ma'rifatul haq, mengetahui dan mengenal al-haq, mempelajari al-haq. Dan bahwasannya ini juga kisah ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana wanita-wanita muslimah itu di rumahnya generasi salaf itu punya peran dalam istiqomah di atas sunnah. Punya peran berpartisipasi di dalam menjaga kelurusan agama. Punya antusiasme di dalam menjaga akidah. Punya antusiasme untuk apa? Menjaga akidah agar tetap bersih. Bersih dari akidah ya Jahmiyah, bersih dari akidah Al-Mu'tazilah dan seluruh pemahaman-pemahaman bid'ah. Lihat bagaimana putri ya Asim bin Ali, keduanya solihah luar biasa, didukung bapaknya di atas Islam, didukung bapaknya di atas sunnah. Yang terjadi sekarang kan enggak ya, mohon maaf, yang terjadi sekarang ini justru malah insyaallah assalamat wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya dan menggolongkan antunna dan putri-putri antunna sebagai pihak-pihak utama yang memberikan dukungan kepada suami dan kepada ayah untuk istiqomah di atas sunnah. Yang terjadi sekarang enggak? Justru apa? Justru malah putri-putri itu dan istri-istri
menjadi halangan dan rintangan bagi suami-suami mereka untuk istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya ya dari hal-hal seperti ini.

di mana kita melihat ini ibroh ya, ini pelajaran. Kalau mau dibandingkan ya nggak bisa dibandingkan sih. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bagaimana kondisi wanita di masa itu? Ya, kesolihahan mereka. Bagaimana kondisi wanita di masa itu? Barakallahu fikunna. Dibandingkan dengan wanita di masa sekarang yang banyak sibuk dengan perhiasan-perhiasan duniawi, ya, yang sibuk dengan medsos, lupa untuk tolabul ilmi, lupa untuk mencari ilmu, lupa akan kebutuhan pokok, lupa akan tujuan hidup. Yang lupa juga akan tugas-tugas mereka di dalam mentarbiah calon-calon generasi penerus di rumah-rumah mereka. Menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya. Ya. Mendidik anak-anak putra putri mereka di atas kesabaran, di atas istiqomah. Nah, maka rumahnya seorang salafi dan as-salafiyah. As-salafiyah, al-muslimat, al-mu'minat adalah rumah ilmu. Rumah ilmu. Maka jadikan ayuhal akhwat. Waya ayuhal ummahat wal muslimat. Wal mu'minat. Jadikan rumah-rumah kita semuanya adalah rumah-rumah yang makmur. Makmur dengan firman Allah, makmur dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Jadikan rumah kita ini berkilauan dalam pandangannya para malaikat di atas langit sana. Karena para malaikat itu melihat rumah-rumah di muka bumi yang dimakmurkan dengan lantunan bacaan Al-Qur'an. Mereka akan melihat rumah-rumah itu berkilauan dengan cahaya sebagaimana kita pun melihat kilauan cahaya dari bintang di atas langit sana. Kalau malaikat melihat ke muka bumi, ada cahaya berkilauan, itu tanda bahwasanya rumah tersebut makmur dengan firman Allah. Makmur dengan ilmu. Seperti ini, generasi seperti ini yang kita inginkan, yang harus dibentuk di masa ini. Kalau di masa itu, di masa al-mihnah, dibutuhkan untuk menjaga akidah Al-Quran adalah makhluk. Kita sekarang ini enak loh, Pak. Ya, kita ini sekarang enak, ayuhal ummahat. Ya, kita tidak mengalami ujian yang dihadapi oleh Al-Imam Ahmad dan para ulama di masa itu. Enak, enteng saja kita ngomong Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Enteng. Gak ada yang memusuhi. Tidak ada yang terus kemudian apa menghadang kita semuanya. Kalau di zaman itu, tahuan. Ya, kita di majelis taklim nih. Misalnya ya, di Rumbel, Minajul Athar, Bondowoso. Misalnya nih, misalnya. Kalau kita hidup di masa mihnah Al-Imam Ahmad, di masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Billah. Di majelis, ngobrol, majelis gahwa. Iya. Ngomong, pokoknya ana yakin bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Keluar pintu Rumbel langsung dihadang polisi. Di masa itu. Masa sekarang aman, tentram. Berkat jasa para ulama di masa itu. Jasa a'immatus sunnah. Ya. Jasa generasi salaf menjaga akidah, menjaga na'am keyakinan, menjaga dakwah. Menjaga manhaj. Manhaj anak-anaknya di rumah. Nah. Fal baitu salafi. Rumahnya seorang salafi. Baitu ilmin. Rumah yang dimakmurkan dengan ilmu. Rumah yang dimakmurkan dengan ayat-ayat Allah. Rumah yang dimakmurkan dengan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Rumah yang dihidupkan padanya. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Baitu thabatin, rumah yang dimakmurkan syiar istiqamah.
baitu taqwa, rumah yang dimakmurkan padanya syiar-syiar taqwa. Turabba fihi al-banat ala ta'zimil wahyain. Rumah yang padanya dididik putri-putri kaum muslimin dan muslimat. Dididik untuk ihtiram. Punya penghormatan yang begitu besar terhadap wahyain. Dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Rumah yang dididik padanya generasi-generasi penerus yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Penolong-penolong orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah-rumah yang dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, al-faril. Ya. Yang terus kemudian terikat dengan perhiasan-perhiasan duniawi yang sebentar lagi sirna. Tetapi terikat dengan wahyu Allah Jalla wa'ala yang akan terus dijaga sampai di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikunna menghidupkan ma'alimul hidayah. Ya. Alamat tanda-tanda hidayah di rumah-rumah kaum muslimin. Naam, di rumah kita, rumah as-salafiyat. Kita ini jumlahnya sedikit, ayuhal ummahat. Kita ini jumlahnya sedikit, ayuhal akhwat. Gimana mau memenuhi kebutuhan dakwah? Ya, kebutuhan dakwah di internal kota Bondowoso saja. Ya. Di internal kota Bondowoso saja. Ingat ya, kita jangan sampai putus asa gara-gara jumlah sedikit. Kaum muslimin itu di setiap pertempuran itu kalah jumlah. Tetapi kemenangan itu murni hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemenangan itu kepada hamba-hambanya yang menolong agamanya. Ya, jangan sampai terus kemudian kita terkungkung dengan jumlah yang sedikit. Mana mungkin saat kita bisa melawan ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan jumlah yang demikian besar. Kalau antunna solid, kalau antunna kompak, nah penuh mahabbah, penuh cinta kasih satu sama lain di antara kalian. Penuh ta'awun. Ya. Ta'awun, saling bergandengan tangan. Sejalan, seia, sekata. Senasib, sepenanggungan. Ya, menghilangkan kemauan-kemauan pribadi. Ya, kita junjung tinggi dakwah salafiyah sama-sama. Ya, kita pinggirkan itu kemauan-kemauan pribadinya kita. Ayo kita apa? Kawal bareng dakwah sunnah ini. Bagaimana caranya anak-anak kita menjadi generasi penerus yang kuat, yang istiqomah, menjadi penolong-penolong dakwah as-salafiyah, menjadi penolong-penolong akidah, jadi penolong-penolong Al-Qur'an was sunnah, penolong agama Allah Jalla wa Ala. Nanti di masa mereka dewasa. Nah. Ya. Jangan sibuk dengan apa? Dengan ide-ide pribadi, jangan. Sibuklah untuk mencari yang maslahat untuk semuanya. Sibuklah barakallahu fiikunna untuk bagaimana ya, dakwah dan tarbiyah ini barakallahu fikunna menjadi dakwah tarbiyah yang baik. Dengan apa? Dengan ukhuwah. Karena memang dakwah ini amalun jama'i, ya. Bukan amalun fardi. Ya. Bukan amalun fardi, bukan amalan personal, bukan. Tetapi amalan ta'awun yang melibatkan sekian orang. Sehingga barakallahu fikuna dengan melibatkan sekian pihak
ya musyawarah. Musyawarah. Dan hasil disepakati dalam musyawarah tersebut mudah-mudahan kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya musyawarah ya butuh saling tanazul, saling tafahum satu sama lain. Ya, dan terus kemudian utama dan utama ialah ikhlas. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap al-qaul wal amal. Dalam setiap ucapan dan perbuatan.

Nah, maghrib sudah tinggal menit lagi. Jadi, insya Allah kita akhiri dulu ya kajian sesi sore ini untuk para akhwat dan umahat. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah atas apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita dengarkan bersama, dan semoga bermanfaat untuk diri anak pribadi. Nah, semakin mendekatkan kita semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, menambah iman dan takwa kita kepadanya. Dan kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah dan keliru di dalam penyampaian. Wa naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Rasulullah, kaif? Qala ya Rasulullah. Iqbal anni. Iqbal.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

tempur di medan perang, memerangi kaum kufar. Kemudian dia meninggal. Kemudian sekelompok sahabat ini mengatakan, mempersaksikan bahwasanya fulan itu adalah syahid. Kemudian menyebutkan nama yang lainnya, fulan syahid. Sampai mereka melewati seseorang yang juga mati di medan tempur itu. Lalu sekelompok sahabat Nabi SAW mengatakan, karena melihat dohirnya, fulan syahid. Faqala Nabi SAW, maka ketika Rasulullah mendengar sebagian sahabat ini mengatakan demikian, fulan syahid, yang dilihat oleh Rasulullah SAW tersebut bukan orang yang berhak mendapatkan syahadah walaupun mati di medan tempur. Maka Rasulullah langsung menepis ucapan sebagian sahabat tersebut, kalla, tidak demikiannya. Inni ra'aituhu finnar, aku melihat orang ini yang mati dalam medan tempur ini, itu aku lihat dia ada di neraka. Padahal mati di medan tempur ya. Karena bisa jadi ya, orang melihat dohirnya sehingga menghukumi secara dohir, ini syahid. Padahal dia

Kalau bahasa kita mungkin selendang, yaitu kain yang untuk digunakan untuk selimut. Au aba'ah, aba'ah itu pakaian luar. Ya. Misalkan seorang syekh sudah pakai gamis, pakai gini, ada pakaian luar dia yang tidak punya, yang enggak ada lengannya itu. Itu aba'ah. Atau juga orang pengacara ya, dia pakai baju khusus ya, itu aba'ah. Pakaian luar ya. Bukan pakaian luar seperti ini ya, tapi di luar ini ada pakaian lagi ya. Itu aba'ah. Nah, ini orang yang dikatakan syahid tadi ditepis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Dia, aku lihat dia di neraka. Kenapa? Karena dia ghalla ya. Dia telah melakukan ghalla, mengambil harta ghanimah atau fa ya, sebelum dibagikan. Sebelum dibagi ya. Ternyata harta rampasan perang itu kalau menurut Islam itu dikumpulkan semuanya. Setelah itu baru dibagi. Nah, ini dia dapat ketika pertempuran, dia dapatkan itu, kemudian tidak diserahkan, tapi diambil untuk pribadinya. Itu namanya ghulul, khianat itu ya. Suatu pengkhianatan. Bukan haknya dia, diambil. Seharusnya diserahkan dulu, baru diserahkan, dibagi-bagi oleh pemimpin, oleh pemerintah ya. Baik. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan tentang kisah Khaybar. Perang Khaybar. Yang mana perang Khaybar ini sebelum itu, Khaybar itu adalah daerah yang terletak di sebelah utara Madinah. Yang mana tanahnya itu tandus sekali, subur sekali. Yang mana orang-orang Yahudi ketika keluar dari Madinah, karena Madinah dikuasai oleh kaum muslimin, mereka menuju Khaybar. Kaum Yahudi ini. Kemudian mereka di Khaybar.

malaikat kemudian menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga terjadilah pertempuran yang disebut dengan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Karena strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yaitu membuat parit khandaq gitu ya. Sehingga musuh jatuh ke parit itu. Nah, ini Perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ini jahat memang kaum Yahudi yang ada di Khaybar itu. Dari pengalaman itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi Khaybar. Perang Khaybar ini betul-betul butuh kesabaran. Butuh ketegasan, keteguhan. Karena memerangi orang-orang kafir yang berada di benteng-benteng mereka. Beda dengan pertempuran di luar ya, yang terbuka. Ini jelas mereka menguasai benteng-benteng tersebut ya. Mana yang harus dijaga, mana yang tahu mereka ya. Ini butuh kesabaran memang ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memenangkan walaupun dari sisi jumlahnya, dari sisi kekuatannya mungkin dibandingkan orang kafir beda jelasnya. Dan mereka punya perlindungan, ada benteng-benteng. Tapi dihancurkan satu demi satu benteng-benteng tersebut oleh kaum musliminnya. Nah, disitulah terdapat ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan sebelumnya ya. Allah mengatakan wa'adakumullah maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada kalian ya, ghanimah yang banyak. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi kalau perang menang, mereka lari, ada harta-harta di situ. Nah, itulah yang dikatakan ghanimah. Mereka keluar dari negerinya, harta-harta semuanya itu adalah ghanimah. Setelah pertempuran, terjadi pertempuran itu ghanimah. Ada juga yang disebut dengan al-fai'. Kalau fa itu belum terjadi pertempuran ya. Mau diserang lari duluan dapat harta kaum muslimin ya. Itu namanya fa ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 20, wa'adakumullah maghanima katsirah ta'khudunaha. Allah telah berjanji kepada kalian, Allah akan memberikan ghanimah yang banyak yang akan kalian ambil. Kemudian Allah mengatakan fa'ajjala lakum hadhihi. Kemudian Allah segerakan ghanimah ini untuk kalian. Maksudnya ghanimah ini adalah ghanimah Khaybar. Disebutkan oleh Imam Sa'di dan menjenggol oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Itulah ghanimah yang dimaksud adalah ghanim hadihi, yaitu ghanimah Khaybar. Khaybar, perang Khaybar ini berperang dengan orang kafir dalam keadaan orang kafir itu ada di benteng-benteng mereka. Ini berat loh ya. Kalau perang terbuka enak ya. Kalau di benteng wah. Kita bisa kena panah-panah mereka, tombak-tombak mereka ya. Mereka berlindung di benteng. Kita di tempat terbuka ya. Yani kalau bertempur yang mana musuh-musuh itu ada di benteng-benteng mereka. Sahabat demikian menghadapi orang-orang Yahud ya, yang ada di Khaybar tersebut ya, orang-orang kafir yang ada di Khaybar tersebut. Itu mereka ada di benteng-benteng, ada perlindungan mereka, ada benteng-benteng. Sementara sahabat radhiyallahu anhum ya, tidak ada perlindungannya, hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benteng satu demi satu dikuasai ya. Akhirnya kemenangan Allah berikan kepada kaum mukminin, kaum muslimin ya. Karena

iman yang ada pada mereka. Ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum ya. Memang Yahudi ini memang jahat ya. Yahudi jahat ya. Sehingga terjadinya perang Ahzab itu disebabkan oleh orang-orang yang ada di Khaybar nih, kaum Yahud yang ada di Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk memerangi Khaybar ini pada perang pada tahun ke-7 setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan subhanallah, masalah jihad memang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, jihad itu dimulai ketika Rasulullah berada di Madinah. 10 tahun Rasulullah berada di Madinah. Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang Rasulullah masih hidup ya, baik Rasulullah yang memimpinnya ataupun sahabat yang memimpinnya ya, itu totalnya 70 kali. Jadi rata-rata setahunnya 7 kali. 7 kali tempur terus. Masya Allah. Ini memang luar biasa. Jihad itu berat. Karena yang taruhannya adalah nyawa. Satu-satunya nyawa yang ada pada seseorang tersebut. Berat. Makanya darajah syahadah itu adalah derajah yang tinggi. Mati syahid itu, ini luar biasa. Punya kedudukan yang tinggi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan derajat syahadah itu di bawah derajat siddiqin. Mayuti'illaha wa rasul fa'ulaika alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-suhada was-salihin. Ini derajat yang paling tinggi adalah derajat kenabian, kemudian di bawahnya adalah derajat siddiqin yang membenarkan wahyu, yang membenarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak masuk akal pada sebagian orang-orang yang kurang baik akalnya ya. Tapi mereka membenarkan apa saja yang datang dari Al-Quran, apa saja yang datang dari Rasul, hadis-hadis yang sahih, mereka benarkan. Itu siddiqin. Nah, di bawahnya itu, yaitu syuhada, orang-orang yang mati dalam pertempuran menghadapi orang-orang kafir. Ini derajat syuhada memang luar biasa. Para syuhada nanti akan berbangga di yaumul kiamah dengan darah-darah yang mereka tumpahkan ketika berjihad di jalan Allah. Itu darah-darah itu akan terlihat nanti, yang baunya bau misik. Aromanya masya Allah. Bangga para syuhada itu dengan darah-darah yang mereka tumpahkan di muka bumi ini nanti di yaumul kiamah. Dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu di medan tempur, sebelum darah mereka kering di muka bumi ini, mereka sudah disambut oleh bidadari jannah. Subhanallah. Yang mana ruh-ruh para syuhada ini dibawa oleh burung dan terbang ke jannah. Maka mereka yang mati syahid ini semuanya itu ya, mereka tentunya memberikan kabar gembira pada kita ya, supaya kita mengikutin mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Enggak cukup waktunya kita untuk membahas masalah keutamaan syuhada ini. Sehingga gelar syahid itu luar biasa, nikmat itu ya, kalau betul-betul syahid. Tapi sahabat mengatakan demikian karena zahir yang nampak pada orang-orang yang dia lihat. Dia syahid. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan seorang yang tidak pantas untuk mendapatkan gelar syahadah,

khianatnya, mencuri barang ghanimah, tidak menyerahkannya. Yang diambil sepele sebetulnya, bukan perkara yang besar, bukan perkara yang mahal, tidak. Sebuah kain, burdah, atau sepakaian, pakaian luar itu abah, itu aja. Berapa sih harganya? Murah, enggak mahal, enggak, tapi murah itu. Tapi karena dia mengambilnya yang bukan haknya, nanti akan dia bawa di yaumul qiyamah nanti. Oh, ternyata fulan ini khianat, ngambil harta rampasan perang tidak diserahkan terlebih dahulu. Nanti semua pengkhianatan-pengkhianatan itu nanti di yaumul qiyamah nanti akan dibawa itu yang tadinya mengambil apa, mengambil orang enggak tahu tapi Allah yang tahu. Yang berkhianat Allah tahu semuanya. Maka ya ikhwan, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul qiyamah nanti akan dibawa khianat-khianat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Malu nanti. Oh, ternyata si fulan ini kelihatannya masya Allah Ternyata dia khianat. Barangnya si fulan diambil, ini diambil, itu diambil. Na'udzubillah. Insyaallah nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan hadis yang berikutnya insyaallah Di sini Rasulullah menepis ucapan sebagian sahabat yang mengatakan fulan syahid. Dan sahabat menghukumin itu karena zahirnya. Dan Rasulullah mengetahui karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Di sini di zaman kita ini masya Allah mudah kalimat syahid, syahid, syahid ini. Terutama kelompok Hizbiyah yang mereka kaum Khawarij yang melakukan pengeboman-pengeboman yang dibom adalah kaum muslimin tapi atas nama jihad. Bom bunuh diri. Beda dengan sahabat ya. Subhanallah, ada yang melakukan bom bunuh diri dikatakan wah dia mati syahid. Masya Allah, dia pemberani. Bukan pemberani yang gitu ya, penakut itu ya. Penakut. Mendatangi sekelompok orang untuk membunuh mereka dengan mengorbankan dirinya. Dirinya dikorbankan terlebih dahulu. Belum tentu yang lainnya meninggal. Di setting sudah waktunya jam sekian nanti akan meledak. Ini bukan mati syahid yang seperti ini ya. Mati syahid itu perang dan yang diperangi itu orang kafir ya. Sementara mereka ini naudzubillah melakukan pengeboman di daerahnya kaum muslimin yang dibom juga subhanallah kaum muslimin sebagainya tapi mereka menghukumi kafir ya. Ini Khawarij ini luar biasa, pemerintah dikafirkan sehingga apa? Halal darahnya sehingga apa? Boleh ya, dibunuh cuma takut mereka ya. Aparat senjatanya masya Allah lengkap sementara dia gak berani. Akhirnya yaitu melakukan bom bunuh diri datang masuk ke tengah-tengah mereka kemudian meledak. Ini bukan perang yang seperti ini ya. Ini tolong jangan kita ikut-ikutan mereka ya. Tidak benar apa yang mereka lakukan. Tidak tepat. Sasarannya pun juga tidak tepat. Tidak di atas ilmu. Tidak semua orang kafir itu diperangi. Tidak boleh. Ada syarat-syaratnya. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Mereka sudah tidak kenal ini. Tidak kenal syarat ini. Dan juga hatta orangnya itu kelihatan dohirnya baik. Gak boleh kita mengatakan dia adalah syahid. Atau kita katakan dia penghuni jannah. Gak boleh. Tidak boleh kita mempersaksikan yang demikian. Kenapa? Kita gak tahu hati seseorang. Pernah di zaman Rasul saja ada loh ya. Ada seorang yang dia tuh kalau terjadi pertempuran dia di garda terdepan. Wah hebat dia ya. Masya Allah. Orang-orang memuji dia ya. Karena memang keberaniannya luar biasa ya. Wah dipuji orang ini ya. Rasulullah mengatakan huwa finnar. Dalam keadaan hidup lah ya. Huwa finnar. Maka ketika itu ada seorang yang dia masih kafir waktu itu. Ketika mendengar ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, maka dia berusaha untuk mengikuti orang yang hebat dalam peperangan ini, ya, yang pemberani ini, ya, diikutin terus, terus sampai ketika terjadi pertempuran suatu pertempuran, dia, subhanallah, terluka dan dia nggak sabar. Gak sabar dengan luka tersebut. Mungkin karena sakit, perih ya. Gak sabar dia. Akhirnya dia menghunuskan pedangnya, pedang dia sendiri ya. Kemudian bagian yang tajam itu diarahkan ke tubuhnya. Sehingga dia mati. Berarti matinya bukan mati karena pertempuran. Mati bunuh diri. Mungkin orang melihat, wah dia mati syahid ya. Tapi orang yang menyaksikan ini, itu wih, benar yang diucapkan Rasulnya.

0: Maka setelah itu dia datang kepada Rasulullah. Engkau telah mengatakan demikian-demikian, dan aku sejak itu aku iringin orang ini, aku dampingin terus. Ternyata ketika suatu pertempuran dia terluka, kemudian dia menghunuskan pedangnya pada dirinya sendiri, yakni bunuh diri lalu mati. Baru setelah itu dia mengatakan bersyahadat, masuk Islam. Nih ikhwan, kalau zahirnya masya Allah kelihatannya baik, bagus, pemberani, kelihatannya ikhlas, kelihatannya betul-betul melakukan ini karena Allah. Ternyata tidak demikian. Dia mati, bukan mati syahidnya. Ini kita tidak boleh mempersaksikan seorang dia adalah syahid atau dia adalah penghuni jannah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menegaskan, kalla inni ra'aitu finnar. Inilah nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan ini benar, jangan ragu kita. Rasulullah melihat orang tersebut di neraka. Dan disebutkan alasannya, yaitu syahidnya di sini, yaitu dia telah mengambil harta rampasan perang tidak diserahkan, berupa burdah atau aba'ah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya, dan ucapan Rasulullah jelas benar ya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil yaitu ucapan Nabi fi burdatin ghallaha ya. Inilah syahid dari bab ini. Hadis ini dimasukkan dalam bab tahrimudz dzulm karena ini, yaitu dia masuk neraka karena dia telah mencuri harta rampasan perang, yaitu mengambilnya tidak diserahkannya, yaitu sebuah burdah atau sebuah aba'ah. Pengkhianatan walaupun dia kecil, kezaliman walaupun dia itu kecil, tetap kezalimannya. Dan nanti akan dibawa di yaumul kiamah. Nanti akan dibawa di yaumul kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah syahid. Hadis ini dimasukkan ke dalam bab tahrimudz dzulm. Wal amru biraddil mazalim. Kalau perkara yang sepele, yang kecil, ya, itu menyebabkan zalim walaupun kecil, ya, menyebabkan seorang masuk neraka, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya. Maka ikhwan, takutlah kita kezaliman, dan ingat, kezaliman itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengharamkannya. Ya. Dan kita dilarang untuk berbuat zalim kepada siapapun, hatta kepada binatang, hatta kepada binatang. Ada seorang masuk neraka disebabkan zalim terhadap seekor kucing. Dia tahan kucing tersebut, tidak dikasih makan sehingga mati, maka dia telah melakukan kezaliman terhadap kucing tersebut. Dia dengan sebab itu dia masuk neraka. Kalau zulm terhadap binatang saja sebagai penyebab masuk neraka, apalagi kepada manusia. Hatta kafir, enggak boleh didzalimin. Hatta kafir. Zulm. Apalagi muslim. Tidak boleh zalim pada saudara kita yang muslim. Apalagi salafi. Lebih berat lagi loh ya.
1: Dan hati-hati zulm terhadap saudara kita yang salafi terutama ya. Kenapa ikhwan? Karena salafi itu afan saja ya. Keumumannya salafi itu ya hidupnya alhamdulillah cukup ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Tolong jangan didolimi saudara kita ya. Waktu-waktunya insyaallah digunakan untuk bermanfaat amal soleh. Ya. Ada yang berkaitan dengan tadris, mengajar, ya. Ta'awun, dengan ma'had. Ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Tolong, ya. Jangan didolimi. Ya. Hatta sedikit, jangan didolimi. Mu'amalah yang baik dengan saudara kita, ya. Saudara kita yang salafi ini lebih aula lah istilahnya. Mungkin fukara yang ada di masyarakat ini kalau dibandingkan dengan sebagian ikhwah kita, ya, ikhwah kita ini lebih fakir. Tapi ma'at kita masya Allah, ikhwan-ikhwan masya Allah. Walaupun dia butuh kadang-kadang lebih mementingkan masyarakat. Kenapa? Karena dakwah. Ya apa tidak? Zakat. Sebenarnya ikhwan-ikhwan lebih aula untuk mendapat zakat itu. Pada sebagiannya. Ya. Tapi masya Allah. Ya. Nah, ini tolong ikhwan. Ya. Jangan berbuat dolim kepada saudara kita. Khususnya yang salafi. Ya. Dan anak-anak sarkan juga pada mudarrisin. Ya. Ya. Tidaklah antum beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan hidup antum kepada selain Allah. Dan jangan pula memanfaatkan posisi antum untuk berbuat zalim kepada saudara antum. Sebab afan saja ya di sebagian daerah itu, ya, sebagian mudarris ya, itu bermudah-mudah utang. Rata-rata kalau utang itu mudarris, ya, ikhwan itu malu untuk nakih. Betul enggak? Betul ya? Nakih. Jangan antum sungkannya orang ini antum enggak bayar utang. Jangan. Dan insya Allah masalah utang ini ada pembahasan di hadis yang berikutnya yang akan kita bahas ya. Terkait dengan jihad yang amalannya begitu besar ini, itu nanti terkait dengan utang itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang binillahi ta'ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daerah itu ya, sebagian mudarris ya, itu bermudah-mudah utang. Rata-rata kalau utang itu mudarris ya, ikhwan itu malu untuk nakih. Betul enggak? Betul ya? Nakih. Jangan antum sungkannya orang ini antum enggak bayar utang. Jangan. Dan insya Allah masalah utang ini ada pembahasan di hadis yang berikutnya yang akan kita bahas ya. Terkait dengan jihad yang amalannya begitu besar ini, itu nanti terkait dengan utang itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bin ta'ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.